0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Penumpul tiga titan rasa santip. Mana cawan kiri ni na stikul kuli. Mana tani bawa macam am lafun reta nam lafun di arah sosial itu nam lafun di arah pasal mana reta.
2: Ie, cerum fawok isi mana sahaja marna, cuma mana sahaja langga. Mana sahaja marni, cizi tu ti tanrasa na urusan. Afto na ut sawa tu kuwe saw normal lah saw neton sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tanrasa na urusan ni. Kesaw itu mana sahaja normal lah saw. Afto na satu saw. Antara banyak itu nasau.
3: Peti tanda jangan marni, sejati manusian firinena manusian sau Madagaskar sau de tin marna benten tanda jangan. Kalau ada cina manusian sau iste met tin tanda jangan. Lepana politika sah san cita met sau airen di takwe cita tanda jangan is matu cita mso sarca sau entukun fanapin sau tu sau entukun fanapin Malakas met sau. Sirto fareni tunda panjakan ale reta le panau politika dia mesti na satu so tu ku fanapin, fama tu is cita demi cita tanjasan.
4: Hei, anu perisak kena panjakan tu ni lagi, zon ini mahat zon kami tu jadi nara tuan jadi kucing ini jauh dari ini nanti jauh.
5: Nyaru semua laka.
0: Sauta tumpukula, sauta tumpukufafi.

0: Las tum kvavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sa te matau chele hoi faluza te virisi yeto to liara. De aku na imze chimandea zemze musareke za sa te kumatelo te virisi tuko za sa na sa te kereti hamunu ulu malaki am zofto na nigo ndi ndina fasa hai pamaru sa kuna ine gedo. Aku avilimura chileta. Le ulu mzeke chimi boke za te ansano matau chele virisi. Zezan matungana I taraiko ku mateluan virus itu di bawah Madagaskar sendiri nafa atu yang simon tuliara musare.

Iara kita dan flamina, yen fangina, iara kifamian, iara kamu funan fokas naina di tukan tukan yas damusan fienan, di tadan tena famarina, ndau, ndau.